0: Este es un campo pagado.
1: Pastaura tut ne yam ne pale uple ke nane radio wawalra nane bane aywales manane sutra laikula tara brima wan papas krakarna kiraninara uple ke nane naywa tutne ka aywales ma mebe bonansa saitra besu bio saitra kra aywales ma mayang nanane pleskara arena loso wasakin nane bakura Santa Marta ra aywales ma manani sutra laikula tara bribahuma sikilta saitra aywales makra alamikangba rio prensa polkara aywales makra manani sutra laikula tara brima yang sikalan miskito jimedikson waspang bawina siuna tasbena ra ballerina pat couple des nani aunasa Wan muhini nani ispael miskitu mayang nani krochino nani sut balbahuan yang rakis na siknis balbahuan upla puisin munan balan yang sutra elp muni auna sembaku naiwa tutnika manmairka manwaitnika kra aywalihma manwahmika kra mantiarika kra aywalihma mebesiknis trabil kakra brisma Armebe namia mina pain kum si brira smai munisa Armebe manuinam ba kultara dimram kuna man si puark pain kum sakras Muhini laikra nani bansap yang program ikina wali Manani wamtlara panis tak para Mahka palibui bal yang ra yang sips na elp maimunaya Sickness kam lain kara Armebe negosyo na ni lain kara Armebe namiami na pain kumwats makaka lain kara Armebe work na ni lain kara Omebe negosyo na ni lain kara Omebe aiklaba ya lain kara Isparirba ya na ni lain kara Mebe srinuans ma